0: Pada hal saya susir neuma. Entah balu walu neuma rai takat ya. Emang mati mos barak. Nomos nia impactu emang hamlah. Emang hamlah ho nebe mak sinti toran tebes. Entah ia momentu nebane ami aburas. Kata situasi nebe mak mosu ia itu nia rai ne itala bel turun nokde. Tama ami aburas ia kolega barak. Ia kolega barak timoru ami barak los. Balu sirusu ia governo, balu sirusu NGO, balu estudante. Rakyat biasa, bukan malu. Kita harus buat rumah netikot, bah azura kolega sirne bebak bela. Kita prabela hambenus, halu kaman sirnya situasi ayahnya. Entah hene bah ya dili ami halu aktivitas yang sana, ho azura itu ne malu sira ya dili komesa. Besi fulan indah tiana. Bah to metinaru, haera, tasitolu buat sini bayar sini antam hotona. Entah ya dili ami grup itu ne, habura sirne halu ho azurus bah karik to na 2000 kakak. Kan saya mesti nafas, azura hidup itu tambah daru malah hari saya hidup. Ami azura mesti be, ayahan saya nafas foremungu, koto, nemu sami ami azura maluk sih hidup itu. Mesti saya sana buat sini, sana hidup barak les lo tentang. Ya neva kau hanoi nona apa? Itulah bela azura maluk sih hidup itu be, kau ni maluk sih be, ya mau bisi barak, itu ne. Tahu itu ne? Kau kontak saya via dia. Hei, foto informasi rumah mai am pra kita bela hati ni kata kita iya possible. Iya, emak rumah kar azura haburas kar kita bela hatutan vali be. Sini sana mai be maluk siren. Intang ho, kami kontak tu malu si folista si via dia fos lista mai am hari foto grafi balu hene mak hatulu kata mau bisimos be balu terus los balu uma anisobu anisobu balu katua sferik sir terus los. Intang am hoidane am bela. Kontak fali kolega sira valu keta iha fos rumakare iha mina rumakare kodi mai iha be kantor haburas pra ami hatutan fali intan hoidane tama mi kolega bara kami telefoni malu atete malu kada intan sira hodi mai sasan mai intan tau henba ami trata fali surat nebe makbe clear la halibar trata surat depois ten ki ba tes fali be tenia inusne ai mosta glos ya ba tes makbe positivo ne ami la bel mai ami ba tama karantina ne Maybe abi tambah be, lah itu bade sih. Itu tambah karantin lah, betul. Maybe itu important yang kita beli hal buat rumah baik tanah maluk sih lah. Agar ada sebab maluk sih lah untuk sih jadi sih lah maluk sih lah, mau bisu sih lah. Atau beli organisa situ sahunya nih. Beli bolu, kumbira, apa sih lah, mas sih lah, mau sih lah, tiup sih lah. Atau beli macam mutu kene itu atau heta netik sasan. Labarak lih, maybe sepuluh minus be, tahan itu aneh lah. Barak ba itu ama kita fuin hamutu kita fuin be ihare la sao mebe importante ma kita itu enton la putia importante ma kita ni ihare la sao humanidad social neten ki metin bebe tambo ami ho habura so ma bisine rela sao clearona baira quando rela sao ya activare cultural ruma sao batar leten ga fiut besi ni ami participar let
1: fiut bisa
0: fiut bisa
1: rahat mo bisi Duera.
0: Ah, mai participa neba, daur mai mat tebe malu nia. Iha be besine. Ai mos ba participa iha be matan sira neba ne. O isa bel halu relasaun dia ku sira. Intan ho irane o indoro, mai pra tu hori sasaru ma tu be pra malu sira mos bel sinti tu angkata ami. Tamba haburas mos ia malu ke mau bisi. Lau sia dili de. Intan ho irane ami em nome de equipa haburas nia. Agradece ba malu sira neba ma ku himbele. Mai hene Osira osasana be makita botir hare kariksana tasu mina ho omusir ho fosir biti bo botirne bele horiba
2: Ihe biban iranemo sefi alde hatululi Antonio Xavier Durego nia parte enomi comunidade hato agradece ba apoio hira que nebe ofrece husi organização haburas tamba mas que hasuru hela situação nebe rigoroso hanesan dalantaka la iha movimenta saun maybe ho esforço apoio hira que ne bele todo ni mai comunidade sira olitulu neti comunidade sira ihe situação actual cerca sanitária confinamento obrigatório ligamos o desastre naturais nebe afeita direita ba comunidade sira.
3: How lori comunidade ni fatin agradece wai baita bot sira ni ni apoio no tulun nebe maka mai to ami comunidade aldeia hat ni liman tamba ita bot sira ihe esforço duni maski dalan taka cerca sanitário maybe ano intebes ba comunidade tamba de desastres naturais no a feita cerca